0: Sekarang waktunya Hits Traffic Info.
1: Sobat Hits, Traffic Info di pagi hari ini akan langsung disampaikan oleh Ibtu Kanjar.
2: Ya, terima kasih banyak di Farashen.
1: Ya, gimana kondisi jalanan lalu lintas pagi hari ini, Ibtu?
2: Ya, di pagi hari ini udah ada beberapa CCTV yang gua pantau. Salah satunya di daerah Muhammad Toha, Rumah Sakit Sartikasi.
1: Oh, oke, deket pintu tol ya.
2: Iya.
1: Gimana kondisinya?
2: Kalau kondisinya di sini kedua arah kosong melompong, ya masih lancar buat lo yang harus lewat sini, aman-aman aja sob.
1: Oke, masih aman. Lanjut, kita terbang lagi ke jalan mana nih?
2: Nah, ini beda sama di batas kota. Kalau di batas kota udah mulai rame.
1: Oh, ini batas kota Padang ya?
2: Iya, enggak dong, kota Padang, Cimahi, Bandung. Jadi ya mirip-mirip, cuman lebih rame yang di batas kota sob.
1: Oke, kalau Kanjar Kaisar tadi kondisi lalu lintas pagi hari ini, iya. Gua untuk SIM kelilingnya.
2: Oke.
1: Kalau untuk SIM keliling di pagi hari ini sob, hari Senin 28 September 2026 ini di Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung sama di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur Bandung. Untuk hari Selasa 29 September 2026 ini di Rest Area 78 Kiara Arta Park Jalan Banten Kebonwaru Bandung, sama juga di Pasar Modern Batu Nunggal, Jalan Batu Nunggal Blok Regional 3 Bandung.
2: Informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh Pelindung Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio.
1: Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan.
0: Nantikan Hits Traffic Info selanjutnya cuma di 103,9 Hits Unicom Radio.

0: Gak ada yang pernah mengerti mahasiswa kayak aku. Siapa yang bisa coba?
1: Mencoba mengerti mahasiswa.

0: bersama saya dosen agung agak bingung.
1: Dan juga saya dosakri agak kritis.
0: Sudah sangat siap untuk membereskan permasalahan Sobat Hits.
1: Betul.
0: Dan juga pertanyaan Sobat Hits yang tidak dapat dijawab oleh orang-orang di sekitarnya.
1: Makanya saya hadirkan Bapak Dosen Agung di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dosen.
0: Selamat pagi Wilujeng, Wilujeng.
1: Ya, dan saya Asda Sakri yang akan membantu untuk membacakan pertanyaannya sudah masuk di 0818-221039.
0: Nah Akri,
1: ya?
0: Bapak boleh request?
1: Request apa Pak?
0: Jangan ngomong didatangkan dong.
1: Loh,
0: Bapak kayak jin didatangkan.
1: Iya, diundang begitu.
0: Diundang betul, di invite gitu.
1: Iya, kita sudah mengundang ya.
0: Nah, betul. Nah, itu baru terlihat seperti akademisi gitu.
1: Oh, begitu. Bapak Dosen Agung di pagi hari ini.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya Pak Dosen?
0: Oh, healthy, rahayu, bismillah amin. Ngah, wilujeng.
1: Ya,
0: Akri, apa ya? Kabar?
1: Oh, saya healthy, rahayu, bismillah, amin. Wilujeng.
0: Ini adalah salah satu salam yang harus kita sebarkan.
1: Iya.
0: Ini adalah salam kebajikan.
1: Jadi, kalau kita bertanya bagaimana kabarnya, jawabnya harus seperti itu ya.
0: Iya.
1: Coba Sobat Hits yang dimanapun itu ya.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Healthy, rahayu, bismillah, amin.
1: Wilujeng. Banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk dengan penuh pertanyaan di 0818-221039.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.

0: udah dikasih tahu juga kok.
1: Ya ya, boleh boleh boleh boleh. Kira-kira ini Nagri masuk ke kategori apa ya?
0: Duraka.
1: Aduh, aduh, aduh. Jangan dulu duraka. Ini mau memberitahu soal kebaikan.
0: Oh iya, iya iya.
1: Jadi memang banyak sekali ya, terutama ini di Gen X ya.
0: Gen X.
1: Gen X ke bawah lagi.
0: Ya. Ya.
1: Hampir mendekati gen-gen yang lahir di tahun 60-an ya.
0: Mm.
1: Jadi maraknya video AI ini sangat mengganggu kestabilan Gen X.
0: Oh begitu. Ya. Secara mental ya.
1: Betul.
0: Dan juga kepercayaan.
1: Betul sekali. Apalagi sekarang apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI? Lagu saja bisa dibikin.
0: Iya. Ya.
1: Poster bisa, apalagi cuma video.
0: Betul.
1: Nah, banyak sekali Gen X ini yang baru mengenal yang namanya gadget di akhir tahun 2010-an.
0: Hmm.
1: Suka bingung dan membedakan mana asli mana AI.
0: Iya.
1: Dan dikasih tahu kita sebagai Gen Z ya atau Gen Milenial ini agak sedikit kesulitan. Karena ketika kita beritahu bahwa itu adalah AI pasti akan ditentang.
0: Iya.
1: Kamu anak muda tahu apa?
0: Nah.
1: Saya lahir duluan loh.
0: Oke. Okay.
1: Itu adalah mental-mental tertunda ya dari Gen X ya.
0: Baik.
1: Bagaimanakah untuk membuat Gen X ini bisa kita beritahu? Gampang sekali.
0: Gimana Pak?
1: Gen X itu pasti takut dan tunduk sama orang yang dihormatinya di YouTube.
0: Oh, di YouTube.
1: Betul. Lihat saja riwayatnya. Ketika yang banyak ditonton adalah Mama Dedeh, pinjamlah dirimu nama Mama Dedeh.
0: Oke. Okay.
1: Bu, Pak, kata Mama Dedeh.
0: Oh.
1: Ah, itu adalah AI. Nah itu, wow, Mama Dedeh ngomong begitu, Nak.
0: Oh, jadi pinjam nama.
1: Betul. Nah, Ustaz siapa nih?
0: Iya,
1: dipercaya kan Ustaz Jenal. Menurut Ustaz Jenal, Pak, Bu. Walah Ustaz Jenal yang bilang.
0: Oh.
1: Eh, begitu.
0: Oh iya sih.
1: Tapi jangan nama presiden.
0: Loh, kenapa?
1: Nah, kita enggak tahu Bapak Ibu kita nyoblos siapa kemarin.
0: Bener juga.

0: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gue gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gue gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
1: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicorn Radio peduli, kamu juga kan?
2: 103.9 FM. Sobat Hits, saya Samuel Cipta dan kamu sekarang lagi dengerin 103.9 Hits Unicorn Radio. Semua hits ada di sini.

0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio.
1: Sobat Hits.
2: Yoi, di pagi hari ini.
1: Ya, beberapa berita di pagi ini ya yang perlu kita tahu sebenarnya.
2: Ini terutama buat lo yang punya rencana buat keluar negeri akhir-akhir ini.
1: Aha.
2: Karena ternyata Chris ini bakalan bisa dipakai di Hong Kong.
1: Jadi Chris Patih ini
2: bakal... Bukan Chris Patih, Jackie Chan. Chris doang.
1: Oh, Chris doang buat bayar ya.
2: Curis.
1: Jadi Bank Indonesia memperkuat kerjasama dengan Hong Kong Monetary Authority dengan pembayaran lintas negara berbasis Quick Response Code. Jadi kesepakatan ini dituangkan dalam MOU yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti, dan juga Chief Executive HKMA EDU pada 24 September 2026.
2: Melalui kerjasama ini, BI dan HKMA akan membahas aspek teknis operasional dan regulasi pembayaran QRIS. Di mana nantinya masyarakat Indonesia ini bisa menggunakan fitur QRIS dari M-Banking lokal untuk segala bentuk pembayaran di luar negeri.
1: Timnas Indonesia menang atas Singapura.
2: Timnas Indonesia menang lawan Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda unggul dalam pertandingan lewat gol dari Ragnar Oratmangun di menit ke-74. Dan juga oleh Rumeni yang mengecoh kiper dan melancarkan gol ke pojok kanan gawang Singapura lewat titik putih. Dan akhirnya Timnas Indonesia ini menang dengan skor akhir 2-0.
1: Kemenangan ini menjadi modal awal Timnas Indonesia untuk maju ke babak selanjutnya. Di mana skuad Garuda bakal melawan Timnas Malaysia yang sebelumnya menang telak melawan Bangladesh dengan skor akhir 3-0. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia ini bakalan dimulai pada hari ini, hari Senin 28 September 2026, jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno.
0: Nantikan Hits News berikutnya, cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

Ini dia salah satu lagu dari Alkateri yang judulnya Zaman. Salah satu band juga yang ada di Passport ini. X Nation.

Aiho ibaluai, ualauna uakipaua makamaka, o keke hau kupauta aina.